0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu best sellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh.

0: menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
1: Cus Lasa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, nasi goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandianin Ipo, atau dekat Masjid Sukro Mandianin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, nasi goreng 7000 jawabannya.

0: Asli deh, perut gue udah demonarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crazy Kenzia, gadang, murah, lama, dana.

100.2 FM. Ya, Sobat Bahana, sampai di sini dulu ya. Kita temenin di serangkaian lagu-lagu spesial dari mancanegara dan dari juga dari negeri sendiri. Dan ditambah lagi dengan informasi-informasi yang udah kita hadirkan, info lalu lintas, cuaca ya Sobat Bahana ya. Ya, semoga di pagi ini tetap semangat buat semuanya, berbagai macam pun kegiatan ya Sobat Bahana ya. Ya, buat yang lagi kurang enak badan atau yang lagi dalam perawatan ya, tetap semangat. Mudah-mudahan dengan mematuhi aturan biar kamu lebih cepat pulih ya Sobat Bahana ya. Ini juga lebih baik harus dilaksanakan tentunya ya. Ya, kita pamit dulu di ajang Click and Play. Jumpa lagi di minggu depan Sobat Bahana. Dan jangan lewatkan setelah ini kita punya ada Minang Maimbau ya. Unis Leha nanti akan hadir nemenin dari jam 9 sampai jam 12. Ya, kita pamit dulu di ajang ini Sobat Bahana. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ya, semangat buat semuanya.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Good morning, Bahana listener. You still listening, Bahana?
1: Bahana. Bahana.
2: Assalamualaikum. Ambo mak lepo.
3: Jo etek kadai.
2: Ding sana kesadonyo. Hari Minggu pagi ko awak mendengarkan Minang Meimbau.
4: Minang Meimbau
2: di 100.2 Bahana FM Rancak Bana.
3: Ding sana salingka nagari kisah batuka kaba apo kejadian di jorong nagari masing-masing.

103,2 Bon FM. Selamat pagi di sana pendangnya. Alhamdulillah ya, bersobat kita balik di pagi nangku di Minang Maimbau di sana ya. Mudah-mudahan kabarnya lain sehat, aman amin di sana dan bisa melaksanakan aktivitas dengan lancar-lancar saja tentunya ya. Ya, di edisi hari Minggu di hari ke-28 di bulan Juni 2026 di sana ya, di akhir-akhir bulan. Nah, koyelah menipis sadonya ya. Alah tujung-ujung sadonya di sana ya. Ya, semangat untuk kesadonya, mudah-mudahan dilancarkan saja walaupun di akhir bulan di sana ya. Mudah-mudahan apapun kegiatannya, apapun aktivitasnya di sana ya, lancar, aman, terkendali. Yalah, di pagi nangkun lahadu dan bagabung bersama kita dan mbak buka pintu kok. Kita bacakan dulu pasan-pasan dan lah masuk di WA kita ya di sana ya, di 082122708300. Dan di sana kita namanya di Indonesia Streaming. Selamat pagi, selamat bagabung ya, selamat mendengarkan lagu-lagu Minang. Dan akan kami putahkan tuh di sana, tentunya permintaan di sana kita ya, dari Padang Panjang, Batipa 10 Koto dan sekitarnya, atau se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke di sana ya, yang mewakili yang bisa ya. Yalah, dari Putra Medan Bondan di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang Uni Minang Maimbau. Uni tolong putahkan lagunya Rayola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu di Jawa ya. Tampai jatuh ke dikana. Satu lain Uni dari Adim ya, dari Koto Dendang Parantawan. Dan salam-salam dia dari Sabang sampai Merauke, dari musim duku sampai musim rambutan ya Uni. Salam-salam untuk sadonyo Uni Bana FM Rancak Bana. Iyalah, kalau ndak rami ikut diputarkan lagunya ya, yang kedua ya. Iyalah, dari ayolah, yang kedua dari Samantha dulu, kita catat dulu ya. Putra Medan Bodas.

Sampai jatuh ke di sana ya. Iya, nang kedua do amai gaul dari sana ya, amai gaul. Iya, Sabana gaul banyak kawannya dari Sabang sampai Merauke di radio. Aduh namanya ya, di sana ya, ada semakin gaulnya kok. Yalah minta lagu, lagunya kini kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanda putarkan lagu dari Reno Rahayu Si Tujuh. Salam kompak selalu Bana FM Rancak Bana. Yalah kita sembaikan dulu lagunya memang ya. Si Tujuh. Yalah di belakangnya megalun di sana. Aduh sial Eko. Nantikan kita bacakan WA-nya kok. Aduh Bu Mai Padang Reno ya. Selamat pagi Bu Mai. Mudah-mudahan lancar saja aktivitas di Maginang kok ya. Bu Mai, Padang Reno. Yalah, lagunya pokok. Assalamualaikum, soleh, selamat pagi. Putarkan lagu Cie, Nandi Sayang Menyakiti. Oh, yalah. Kalau ndak banyak orang minta lagu, Buliah Duo di sana ya. Buliah Duo, pagi hari ko, tiap hari minggu. Buliah Duo. ya, Nandi Sayang Menyakiti ya. Buliah ditambuh dulu ya. Nandi Sayang Menyakiti. Buliah Duo, Buliah Duo. Beli satu dapat satu, beli ciek dapat ciek di sana ya. Silahkan di sana, nangka meminta lagu. Buliah Duo dulu, untuk yang keduanya mungkin setelah lagu pertama kita putarkan dulu permintaan pertama-tama, baru nangka duo kita putarkan ya di sana ya. Dendang Perantauan tadi putra Medan ya. Nandi Sayang Menyakiti dulu, Nandi Sayang Menyakiti.

dari Big Hero sama Otto Mas Arya ya. Terserah ya, dari Bu, permintaan Bu Mei di sana ya. Iyalah. Cik Lea tadi tuh. Dendang perantauan ya.

Adim. Nah, iyalah, biar aku diputarkan lagu Dendang Perantauan. Kita putarkan yang apa dulu ya. Nah, iyalah, lagu kedua kita sampaikan duo. Dan Sheila di sana dari Bu Mai Padang Reno. Ah, iyalah, salam untuk ya Bu Mai, boleh tambah cek lah ya Bu Mai. Ya. Andi Ladang Lawe. Assalamualaikum Kak Saleha, betulkan lagu cek Kak, kata baik gulai paku penyanyinya Kak Saleha saja yang pilihkan. Salam-salam untuk pecinta bahana, salam spesial untuk Kak Saleha. Ayolah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katupek gulai paku. Ah, ya lebih kau diputarkan ya dia. Boleh tambah ni. Ah, tambah katupeknya cik lain ni. Katupek. Katupek, katupek. Ah, kau nya katupek gulai paku. Ya lama rasanya tu, Yandi. Ayolah desa anak pendang ya. Bagi desa anak lain silakan Anio minta lagu, berkirim salam. Silakan baga buang di Sikodi. Di 082122708300 ya. Masih ditunggu untuk desana nangka bakirim lagu, bakirim salam. Tentunya masih bersama Ambo Saleha di Siko ya desana ya. Ayolah.

Kalau penangah, aduh, dari Bu Mai batang buahnya, Cik Leko, ha? Dari padi sipulit panjang tangkai, tumbuh lambat Cik Lesa, padi sipulit panjang tangkai. Kita carikan dulu ya, Bu Mai, ya. Padi

Yang tak ada yang padi tu doh, Buk Mai. Kalau ada yang lain ada sana. Kalau yang ada padi-padi di sikonya, Buk Mai, ada padi atau ilalang ya. Tadi lai padi jomiang. Yang mah Buk Mai ni yo, kalau masalah padi ya. Ayolah di sana apa nak padi ampo tabuang juo. Aku ada Helmi Bramantio bersama Rosa Sylvia di sana ya. Yang mabuk main yo kok. Yalah, ditukar saja lagunya Buk Mai kalau ndak ado. Yalah, selamat pagi pula untuk Bu Ofri di Riau di sana ya. Yalah, selamat pagi. Mudah-mudahan aman-aman saja Bu Ofri bersama keluarga ya. Sehat, aman dan terkendali tentunya. Yalah, di sana Padi Yampo. Padi Yampo. Padi Yampo, kalau salah. Zalmon ya, Ratok Padi Yampo. Ratok Padi Ampo dari Zalmon ya Bu Maya. Kita lagi akan beko di. Yang untuk di sana lain boleh duo di sana. Bertambah lo di ladang laweh boleh ya. Ya, itu ada tadi selai Bu Mai. Labar orang tadi ko yang masuk. Putra Medan Boda ya. Amai gaul di ladang laweh. di ladang lawe ketupik gulai paku gitu ya.

ラメダルゴで。Dendam perantauan, cek lagi tadi ya. Dendam perantauan. Kami gaul ditambah lagunya Cik Laima ya, biar diputarkan beko ya. Kusyaleko dan disayang menyakiti Bu Mai padi yang

Yalah, kita bacakan banyak. Siapa ke Andi Ladang Lawe, tambuh dari Fanny Fabila Pasan Mande. Jadi Andi, kita diputarkan lagunya ya, Pasan Mande.

Fanny Fabiola ya. Ah, iyalah Beko diputarkan lagunya yang kedua di. Iyalah di sana sialai dan kemanyambuang. Ah, iyalah Anila ada. Oke, Aldi Jakarta. Iyalah. Assalamualaikum Muni. Waalaikumsalam. Rahmatullahi wabarakatuh. Tolong putarkan lagu dan disukai di orang rumah Ambo judulnya Kapitiang Lubang Batu. Ah, salam-salam untuk L Jo Bunda Dahlia TL Jo Bunda Dahlia Aziza Hendri. Kesurungan Nina di Selayang Leni di Balai. Salam spesial untuk orang rumah Ambo juga Kak Sandra Sajo. Terima kasih. Ayolah, terima kasih banyak Aldi ya, lambang gabung ya. Lalamu ndak bergabung bersama Uni Saleha. Ayolah Kak apa? Kapitiang Lubang Batu ya. Mudah-mudahan ada bersama Kapitiang. Ah, lagi kironya ya. Sangkoi bilang kulo. Iyalah, boleh ditambah cek lain Aldi. Boleh duo, boleh duo kini kok ya. Iyalah, kok ada di sana anak lain silakan di sana Nanyo minta lagu berkirim salam masih ditunggu ya di 08212708300. Iyalah sampai pagi kesadonya di sana dengan Jo Mairiangan aktivitas di sana di hari nangko ya. Kita putarkan dulu lagu ada Ratok Padiampo di sana ya. Ah, yang mana dulunya kok?

Eh, dari sana pandangan kita undangkan dulu. Aduh, tampak jatuh ke di kana, ada si tujuan nanti saya menyakiti. Tu ada katupek gelepaku dan lagu-lagu kedua deko kita putarkan ya. Yalah, sampai pagi untuk di sana. Bagi yang lain disilahkan, ditunggu WA-nya pasan singkatnya ya.

0: berubah waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
0: Kalau itu mah nggak apa-apa,
2: asal jangan tanya resep rahasia.
0: Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
0: Berarti saya juga dapat manfaat dong.
2: Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
4: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
3: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
4: Yee, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
3: Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
4: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
3: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
4: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
5: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.
6: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Perumda, Air Minum Tirta, Serambi, Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penyesuaian tarif air minum untuk tidak ragu menghubungi kantor pelayanan. Petugas siap memberikan penjelasan secara transparan terkait dasar penyesuaian tarif, golongan pelanggan, mekanisme perhitungan rekening air, serta berbagai informasi lainnya guna memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas dan akurat. Untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan pelanggan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan air, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan agar mendokumentasikan atau memotret angka standmeter air secara rutin setiap bulan. Dokumentasi tersebut dapat menjadi arsip pribadi pelanggan untuk membandingkan pemakaian air dari bulan ke bulan, serta membantu proses verifikasi UI apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian dalam tagihan rekening air. Sebagai upaya memperluas akses layanan air bersih kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang saat ini memberikan program pemasangan sambungan rumah, SR, secara gratis bagi pelanggan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan air minum perpipaan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Program pemasangan gratis ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, dengan kategori desil 1 hingga desil 4. Dalam pemeringkatan kesejahteraan DTKS, desil 1 merupakan kelompok masyarakat sangat miskin atau 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Desil 2 adalah kelompok masyarakat miskin yang berada pada 10% penduduk berikutnya. Desil 3 merupakan kelompok hampir miskin yang berada di ambang batas kemiskinan dan rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi. Sementara desil 4 adalah kelompok masyarakat rentan miskin yang masih menghadapi kerentanan ekonomi dan membutuhkan dukungan akses layanan dasar. Melalui program ini, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota

0: panjang, berkomitmen mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu, dengan menyediakan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Masyarakat yang memenuhi kriteria dan berminat mengikuti program ini dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas pelayanan. Apabila pelanggan menemukan adanya kejanggalan di lapangan, baik yang berkaitan dengan instalasi jaringan perpipaan, kondisi meter air, kebocoran, maupun tindakan yang mengatasnamakan petugas Perumda yang dianggap tidak sesuai prosedur, masyarakat diharapkan segera melaporkannya. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, guna memastikan pelayanan tetap optimal, profesional, dan akuntabel. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi, Kota Padang Panjang, atau melalui nomor pengaduan 0752-82232 dan 0811668-82232. Partisipasi aktif pelanggan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan air minum yang transparan, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Padang Panjang.
1: Wan, abon nyoba balik cincin nah. Kaluan yolo, nana mau pakai ku kaiku jutu ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
2: Iya dia, adia. Malu pilih uan ke dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah, kopi tia, balik na rencak modelnya di.
1: Jadi Wan, deh, elo udah koe. Tapi di mau cak balik yo Wan. Sembarang salah nak. Yang penting kan toko ame.
2: Malu amu sembarang. Sembarang sih nyedia beko nampak narenca diorang baru menyasa kata kemas ilham pai di sinantu anca-anca modelnya kualitas amehnya yuk pulo kaluang cincin galang subang deh picayo lah dia amuah lamo dia tegak di situ mah
1: yuk subananyo tuan
2: iyo dia sayang
1: lagi lawan ke situ lah kini ya capek lah dimana sampai yuk tuan tunjuk Allah ambo cie
2: sabar lah dulu dia tukage lah baju tu dulu.
3: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko mas ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Gagage lah sana, ka toko mas ilham, di jalan kantin nomor ampek pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko mas ilham.
4: Apa-apa kondi, apa-apa kondi, wakak, wakak. Wahana!

103,2 Ban FM. Selamat siang untuk Tri ya, dan suka bana sama lagu Cancang Kambiang ya, dan ada Alia daerah Tarasobaku ya di sana ya. Iyalah, selamat siang untuk di sana kesadonyo. Iyalah. Boleh bertambah Cik Laya Tri ya. Assalamualaikum kakak. Tolong diputarkan lagu dari Cancang Kambiang ya. Soalnya untuk yang lama masuk tadi, spesial untuk Kak Saleha sajalah. Makasih banyak kakak, Ban FM Rancak Bana. Yo. Tri boleh tambah lagunya Cik Lai Tri ya. Sebentarlah diputarkan, langsung diputarkan. Kalau Lai ada lagunya yo. Yalah, untuk Alia di sana, kita tunggu requestan yang kedua ya. Kita dengarkan dulu ada Cancang Kambiang di remix 2022 di sana ya. Spesial untuk di sana nama si Bagabong bersama kami di Siko ya. Yalah, selamat siang saja untuk Kak Yanti bersama Ayang Beb dan nanti kadai tadi ya. Lama nasi gorengnya. Ya, untuk di sana sedang duduk-duduk sandang menikmati sarapan, lontong pical di sana ya, atau ketupat gulai paku. Ah, iyalah, senang banget.

Sudah tengok dua banyak FM. Selamat siang untuk Ayah Denai. Bersama untuk Ayah Denai ya. Lagunya Beko diputarkan di. Selamat siang untuk Don Sanak Kesadonyo. Masih diserangkai lagu-lagu ranah Minang ya. Minang Mambo di siang nangko. Dan kita pancar luaskan dari Jalan M. Yamin Esa nomor sampai Padang Panjang.

Ke Tempang Salam Pulang tuh dulu sana. Ada Bu Opri di Riau ya. Selamat siang Bu Opri. Untuk Icin di Kacang bersama TL ya, One Mister Bagai. Selamat siang untuk Raju Alam bersama adik-adiknya. Dan untuk Uni Peti Bungsu juga kawan ya, dan masih beraktivitas di siang aku ya. Aduh Fanny Fabiola di sana sakit de ulah cinto ya. De pakiriman tadi de ayah de naik kok. Ha iyalah kita udah ngakan nanaga melo-melo di siang nangko di sana ya. Dari Rayolas. Sebelum itu ada darah terasubaku dulu ya di sana ya. Iyalah selamat siang untuk Alia dan Sukobana sama lagu nangko ya. Untuk kawan-kawan di pinceran tujuh ya.

Buan FM Indan Solo Edesana ya, permintaan tadi Icin ya, di Kacang. Selamat siang Icin, mudah senang dikira-kira lah dibutakan lagunya ya. Dan selamat siang pula untuk Bu Apri di Riau, ada Elsa Pitaloka Sari Baba Gigamang kita agiakan di siang nangko ya. Kita kirimkan lagunya, iyalah. Selamat siang untuk disana kesadanya, masih di Minang Maimbau. Nangka minta lagu, berkirim salam, berkirim pasan, silahkan di 0821-2270-8300 ya. Salam pula untuk sana-sana kita di Pasar Tanah Abang, nah Sukobana mendengar lagu-lagu Minang ya disana ya. Spesial untuk disana, masih di serangkaian lagu-lagu Minang di siang nangko. Masih bersama Om Saleha tentunya.

0: dari Monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Zia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Zia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitala?
0: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Zia, gadang, murah, ramah dana.
3: Deh, Rami lu ngulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasar.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Ima si Pak.
3: Iku orang senang di toko MT nih ya.
4: Ima nya tuh, ini di buku kari MT lo mah. Aduh dinda ke di siko ha. Mari lah si Pak, ini kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo si Pak. Iyo.

0: sekalian ka membeli isi kadayama di barang-barang pedan deh guys.
1: Emangnya banyak cabang MTeko nih? Syifa tahu dua tampe, senyum.
0: Ah, jangan kok dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.

Bana. 103,2 Bana FM. Di sana panangalah sampai puluh kita di ujung perjumpaan kita di hari kini di sana ya. Terima kasih banyak atas atensi di sana like bergabung di hari kini. Aduh Icin, aduh Bu Ofri di Riau ya. Iyalah. Nan dari Bengkulu ada puluh di sana ya. Ada Alia di Pincuran 7, ada Tri, ada Ali, ada Puspa di Bengkulu, ada Aldi. Aldi di Jakarta, bersama istri tercinta. Salam puluh untuk Pak Zainal ya. Ada Andi Ladang Lawih di sana, Bu Mai, Mai Gaul, Putra Medan Boda ya. Terima kasih banyak atas atensi di sana di hari kini. Ambo salah mohon pamit, mohon maaf. Kalau kata-kata dan salah, gara-gara kita dan tak pasti tampaknya ya. Jangan menjadi rumit perasaan di sana ya. Yalah selamat menikmati hari nanko. Nam banyak puluh kegiatan di Padang Panjang nampaknya di sana ya. Yalah muslimah mohon pamit, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahana.

attention. You are listening to Honey Fam now.

0: musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention. You are listening to Bahan FM now. 100.1 FM. Stay direct here.

0: 안돼 빵나 안돼 Did you know? Did you know? Did you know? Did you know?
1: Menembus angkasa itu udah biasa. Dari zaman dulu, manusia juga udah berhasil berkali-kali terbang menembus lapisan awan. Tapi, bisakah kita menggali menembus bumi? Sayangnya jawabannya nggak bisa, karena semakin ke dalam semakin panas juga suhu bumi. Diperkirakan inti bumi itu bisa sampai 6000 derajat Celcius atau setara suhu permukaan matahari. Nyatanya, penggalian terjauh yang pernah manusia coba cuma bisa sampai 12 km aja, atau cuma secuil dari total diameter bumi. Tapi, kalau seandainya kita bisa menggali sampai terus ke bawah, apakah nyebrang lewat terowongan ini bakal bikin jalan-jalan jadi gampang? Enggak juga. Karena kalaupun kita berhasil bikin lubang menembus bumi, masuk ke dalam sana nggak bakal jadi kegiatan yang menyenangkan. Itu karena adanya tekanan udara super tinggi yang bikin tubuh kita bisa meledak. Belum lagi kita harus ngadepin gaya yang disebut sebagai Coriolis Force. Oke, benda aneh apakah itu? Jadi, pendeknya karena bumi berputar dengan super cepat ke arah timur, maka benda yang jatuh ke lubang bakal ditarik bergerak ke arah barat. Artinya, kalau kita nekat lompat ke sana, maka kita akan menabrak dinding lapisan bumi. Sungguh menyeramkan. Oke, tapi kalau seandainya efek canggih itu nggak ada, kepadatan bumi itu sama, bentuknya bulat sempurna, dan kita bisa bikin lubang menembus bumi yang hampa udara, kira-kira seberapa lama kita bisa melewatinya? Jawabannya, kurang dari 1 jam. Ya, lewat gravitasi, kita bisa melesat dari kecepatan 0, terus ngebut sampai 28.000 km per jam, hingga perlahan melambat ketika sampai di tujuan. Jadi, biar gampang, bayangin ini kayak naik roller coaster yang berjalan di rel yang bentuknya U. Jadi, kalau di masa depan kita bisa menciptakan transportasi bertenaga gravitasi, maka jalan-jalan ke seluruh penjuru dunia bisa semakin cepat. Sungguh mengasyikkan. Dan meskipun terlihat keren, nyatanya menembus bumi itu sulitnya minta ampun. Tapi kalau misalnya di masa depan kita bisa menciptakan teknologi yang sesuai, sebaiknya tembus kemana lubang ini dibuat?

Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini

0: Sampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.
1: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
2: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
1: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya Sal?
2: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
1: Hehe, jangan sekarang deh Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih tanggal tua.
2: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
1: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
2: Iya serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
1: Cus Rosa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
3: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipu atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: 돼. 딴데 안 돼. 띠띠노. 띠띠띠노. 띠띠띠띠노.
1: Waktu lagi mau ngambil pulpen yang jatuh di kolong, tiba-tiba siku kita kebentur meja. Detik itu juga ada sensasi kesetrum menjalar ke seluruh tubuh yang bikin kita kaget, kesakitan, dan rasanya mau meneteskan air mata. Apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Intinya karena saraf dalam tubuh kita terbentur. Ya, kalau di bagian tubuh lain ditutupi sama otot dan lemak, saraf di siku bisa dibilang minim perlindungan. Makanya setiap kali nggak sengaja kesenggol kenceng, rasanya bikin kita mau teriak abis-abisan. Lalu, kenapa rasanya itu kayak setrum? Apakah tubuh kita punya kekuatan listrik? Bukan karena itu, tapi karena saraf kita memang super sensitif. Sistem saraf ini emang terbentang dari leher sampai ke ujung jari kelingking, dan fungsinya buat ngerasain benda yang panas, dingin, kasar, halus, sampai ngegerakin tangan dan kaki. Semuanya itu bisa terjadi berkat sistem canggih ini. Itulah kenapa kalau saraf di siku kena benturan mendadak, sinyal rasa sakit langsung dikirimkan ke markas besar dan bikin sensasi kedut-kedut mirip disengat listrik. Benturan ini jugalah yang bikin saraf kita shock dan tangan kita pun kaku untuk beberapa waktu. Tapi meski siku yang kebentur nggak melibatin aliran listrik, tubuh kita juga bisa kesetrum walau tanpa megang colokan. Ya, itu karena kita menyerap ion-ion negatif ini lewat kegiatan sehari-hari. Waktu megang benda bermuatan netral, ion-ion itu pun berlarian dari tangan dan bikin sensasi nyetrum yang lumayan menyakitkan. Intinya, siku kesetrum itu karena saraf yang kesenggol dengan keras. Meski nggak benar-benar ngelibatin dunia perlistrikan, bagian tubuh yang satu ini emang mesti dijaga dari benturan.

0: Bote mun, ala siap ko sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo ala, untuk kakamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo, ala ado te. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkok yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Baseo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah. Caliatlah capek.
2: Tahu nggak anda? Cegukan adalah hal misterius yang tentunya sangat mengganggu dan membuat kita mengeluarkan suara aneh seperti kenapa kita bisa mengalami cegukan? Dalam dunia medis, cegukan lebih sering disebut sebagai singultus. Dan di dunia ini sudah banyak sekali pendapat menjelaskan alasan cegukan bisa terjadi. Menurut pandangan fisiologis, cegukan terjadi karena adanya kontraksi yang sangat kuat pada diafragma dan otot pernapasan seperti otot interkostal dan otot leher kita. Saat kontraksi ini terjadi, lidah bagian belakang naik ke atas langit mulut. Lalu otot vokal atau glotis dalam tenggorokan kita ini kemudian juga ikut berkontraksi hingga akhirnya menimbulkan suara seperti kita sedang tersedak oleh bakso. Pendapat lain mengatakan kalau cegukan itu diwariskan oleh leluhur kita pada jutaan tahun yang lalu. Menurut pandangan ini, manusia berasal dari makhluk amfibi yang bisa hidup di darat dan di air yang kemudian beradaptasi menjadi makhluk yang hidup di daratan saja. Tetapi meskipun sudah di daratan, tubuh kita masih belum mampu menghisap udara sepenuhnya hingga masuk ke paru-paru. Akibatnya, tubuh kita mengembangkan mekanisme cegukan untuk memudahkan udara masuk ke dalam paru-paru. Dan mekanisme tersebut tersisa hingga sekarang. Pendapat lain juga sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Leluhur kita berpendapat bahwa cegukan itu terjadi karena roh kita berusaha keluar dari tubuh kita. Akibatnya menurut leluhur kita, kita harus menutup mulut kita agar roh kita tetap berada dalam tubuh kita dan tidak jadi pergi. Sangat mengerikan. Lalu cegukan sendiri bisa ditanggulangi dengan berbagai cara, seperti menahan nafas selama 10 detik, meminum air, atau mengonsumsi madu atau gula.
3: Oh, dear. Oh, dear. Oh, God. Oh, God. Wahana.

0: Son Seven. Iya jelas bukan dong. Radio yang ini nih.
1: Radio Road on Air memberikan kamu informasi tentang tempat-tempat wisata yang menarik dikunjungi. Radio Road on Air setiap minggu jam 1 siang hanya di 100,2 Bahan FM Rancak Bana. Radio Road on Air.

0: 안 돼. 땅은 안 돼.
1: Did you know?
2: Did you know?
3: Kalau kita musim nonton bola, belajar buat ujian, atau bahkan kerjaan-kerjaan yang gak ada habisnya, kita jadi akrab sama yang namanya berdagang. Bukan. Maksudnya begadang. Meski sering dilarang sama Raja Dangdut Indonesia, kegiatan yang satu ini sering kita lakukan. Tapi sebenarnya seberapa lama sih kita tahan gak tidur? Dan apakah begadang terus-terusan bisa bikin kita penyakitan? Meski belum ada jawaban pasti, rekor terlama manusia tahan gak tidur itu 11 hari. Ya, lebih dari seminggu. Tapi nyatanya, rata-rata orang cuma tahan gak tidur 2-3 hari aja. Meski begitu, kegiatan total ngabisin 1/3 atau kira-kira 24 tahun umur kita tentu penting buat kita. Terus, bagaimana jika kita berhenti tidur? Apa efeknya? Oke, jadi setelah seharian gak tidur, kemampuan otak kita pelan-pelan akan menurun. Ibaratnya mesin, tubuh kita terus bekerja dan itu bikin kita kelelahan. Ketika kita makin lelah, konsentrasi dan reaksi kita pun semakin dan semakin lemah. 2 hari gak tidur, metabolisme kita sulit mencerna glukosa dan sistem imun tubuh kita pun berhenti bekerja. Sampai akhirnya beberapa hari gak tidur, muncul lingkaran hitam di mata, otak mulai berhalusinasi dan kurang tidur dalam waktu yang cukup lama bikin kita jadi pikun karena sel-sel dalam otak bertingkah kayak zombie dan makan sel tubuhnya sendiri. Sungguh mengerikan. Tapi, meski menghindari kurang tidur itu penting, nyatanya kebanyakan tidur juga bisa bikin kepala pening. Menurut para ahli, kebanyakan tidur bisa jadi tanda kita lagi depresi. Dan kalau dibiarkan, bisa ningkatin risiko obesitas, diabetes, bahkan serangan jantung. Artinya, baik kurang maupun kebanyakan tidur sama-sama nggak baik bagi tubuh kita. Tapi jangan khawatir, sebelum semakin parah, cara perbaikinya cukup dengan kembalikan pola tidur ke asal dan ya, tubuh kita pun akan kembali berfungsi dengan normal. Penelitian bilang meski dampak nggak tidur itu terlihat nyata, nyatanya nggak ada efek jangka panjang yang ngaruh ke kesehatan. Tapi buat jaga-jaga, begadang dalam waktu yang lama mesti dicegah karena tidur di kasur empuk itu sungguhlah indah.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan Dian?
1: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
0: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
1: Upi,
0: yo,
1: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
0: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
0: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: jangan kemana-mana.
1: Aduh, macet lagi. Bosan gua, weekend kayak gini mau keluar macet kayak sekarang. Nggak keluar, nggak ada hiburan. Dengerin radio aja deh.

0: Lagunya keren-keren nih. Radio apa nih?
1: Bosan, OTW sana sini di akhir pekan. Ya udah, play Radio Bahana aja.
2: Oke. Okay.
1: Bakalan OTW juga kok, tapi on the weekend. Weekend kamu bakal ditemenin sama gita-gita rancak Bahana. Atau lagi OTW beneran, playnya juga Radio Bahana. Bakal bikin asik perjalanan weekend kamu. On the weekend Bahana.

0: Ay, tuyo to, Ari. Diyan, pili na, Jupiti to, aywa.
1: Iya, dia, adia. Malu pili uan ko dia. Adia, tu nanda meminta kawan. Nah, ko pitia, bali na rencak modelnya, di.
0: Jadi, Juan. Dih, elo udah koe. Pidi mau cak bali, Juan. Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang. Sini, dia. Beko nampak na rencak durang baru menyasar. Tatoko Mas Ilham, pai. Di sinantu, anca-anca. Modelnya kualitas amehnya yuk pulo kaluang cincin galang subang deh picayo lah dia amuah lamo dia tegak di situ mah
0: yuk subananya tuan
1: iyo dia sayang
0: laki lawan kasih tua kini ya capek lah dimana sampai yuk tuan tunjuk lambo cie
1: kabar lah dulu dia kukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yusabana ranca. Gagagilah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Oh,

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Pit mah, ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah. Payu, Lai.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancabana.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Eh, Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik juga perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhiasan.

0: Ya, sambil menabung. Toko Mas Cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko Mas Cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie sajo.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko Mas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko Mas Cantik. Toko Mas Cantik bikin kita semakin cantik.

0: capek lah, apa yuk lay.
1: Ayah, lambe-lambe lah, ini takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

Ku beri engkau bunga yang sama. Kau bahagia, namun aku tidak. Aduhai sayang.

0: udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisky Kenzia.
0: Wah mantap bener tuh, langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu, yuk serbu Frisky Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisky Kenzia. Gadang, murah, lama dana.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancabana.

embun gemerlap bagaikan sejuta intan dan selendang pelangi tegak di atas telaga. Aku telah melangkah jauh di atas arena kenyataan yang besar. Namun akan kembali kepadamu, wahai bulan di atas

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Attention. You are listening to Hive FM now.

0: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apa kakak dan di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, uni di buku kari MT lo mah. Aduh dindangnya di siku ha. Mari lah sih pak, uni kamu borong iba selebay. Alhamdulillah, orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo, uni sekalian kamu balik kada yang mah, barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Syifa tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko ni.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Akhwafillah wa muslimin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beragam kenikmatan hingga hari ini. Dan maudu' kita pada kesempatan hari kali ini adalah tentang hamdulillah ta'ala wa syukruhu, yakni tentang bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Apakah ucapan yang sering dilantunkan oleh seorang muslim, yakni kata-kata alhamdulillah rabbil alamin yang keluar dari lisan-lisan mereka itu cukup dalam menggambarkan arti bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atau belum? Atau bagaimana cara yang tepat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam cara memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua? Atau bagaimana cara kita bersyukur atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita terima sampai saat ini dan sampai batas kehidupan kita kelak? Dalam pembahasan ini, ya, makna atau kata-kata yang disebut dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atau kata-kata hamdullahi taala, yakni di sini katakan wasafahu bil mahamid wal kamalat wa tanzihu an kulli ma yunafihi dzalika wa yudaduhu, yakni memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyifatinya dengan sifat-sifat yang terpuji dan sifat-sifat ketinggian, kesempurnaan, dan membersihkan, memurnikan atau menghilangkan sifat-sifat kebalikannya dari apa yang tadi disebutkan, yakni sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat ketinggian, dan seluruh segala hal yang dapat mengotorinya atau menguranginya. Jadi membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat hina, dari sifat-sifat kerendahan, dan dari sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua di banyak ayatnya dalam Al-Qur'anul Karim tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuji dirinya sendiri. Ya. Dan juga perintah kepada kita semua untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat beberapa ayat Al-Qur'an yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Yang pertama dalam surat Al-An'am ayat ke-1 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh waja'alaz zulumati wan nur. Segala puji bagi Allah, segala pujian, dan tidak ada segala kerendahan, kehinaan, semua pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit-langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Ini dalam satu ayat. Dalam ayat yang lain dikatakan dalam surat Al-Kahfi juga ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita Di mana ayatnya berbunyi alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi di ayat yang pertama dikatakan segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi untuk kita semua. Kemudian dalam menurunkan Al-Quran yang dengan itulah kesempurnaan seorang manusia menjadi begitu besar baik di dunia ini dan di akhirat kelak. Dengan menurunkan Alkitab, Allah juga mengatakan itu dengan mendahulunya dengan pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab. Ya, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Walam yaj'al lahu iwaja, yang menjadikan di dalamnya tidak ada kebengkokan-kebengkokan. Semuanya hidayah, semuanya adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebahagiaannya di dunia ini dan di akhirat kelak. Ini Allah Subhanahu wa taala menyertakan tentang pujian bagi dirinya semata dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang memang dengan itu semualah bahwa pujian itu hanya milik Allah yang menjadikan langit-langit dan bumi, yang telah menurunkan Alkitab sebagai petunjuk bagi umat manusia. Maka ini nanti berkaitan dengan setelah pujian diberikan kepada hanya kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan seluruh apa yang kita rasakan saat ini, apa yang kita telah ada saat ini, semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pujian-pujian itu, dan sudah sepatutnya setiap kita bersyukur atas karunia-karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, atas segala apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Maka teladan yang telah diberikan oleh uswah kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pertama yang selalu keluar dari lisannya adalah pujian kepada Allah Rabbul Alamin dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dalam segala kondisi. Maka kita kenal dan kita ketahui ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang tidak mengenakan bagi dia, tetap saja pujian itu hanya milik Allah dan Allah lah yang paling pantas untuk mendapatkannya, walaupun apa yang menimpa dirinya terlalu berat dirasakan. Ya. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika seorang mendapatkan satu hal yang tidak mengenakan baginya, maka tetap saja dikatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, punya Allah Subhanahu wa taala, walaupun bagaimana kondisinya bagi kita semua. Jadi kondisi yang telah Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, baik itu satu hal yang terasa hanya beratnya sedikit sampai kepada satu yang sangat berat dirasakan oleh seseorang, maka tidak layak segala apa yang tadi kita sudah sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita sifati Allah dengan segala bentuk kesempurnaan dan segala bentuk pujian, terkurangi sedikit pun karena gara-gara keadaan kita atau keadaan yang kita alami. Tidak. Tapi dikatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh kondisi. Kalau pada satu yang kita

kita senangi, diajarkan oleh Rasulullah SAW, alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihat. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmat-Nya lah segala macam kebaikan-kebaikan, segala macam as-salihat dilaksanakan dan tercapai kepada kita semua. Tapi dalam kondisi yang tidak menguntungkan buat kita, tidak mengenakan bagi kita pun, tetap saja alhamdulillah hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Pujian, sanjungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sepadan dengan kalau kita mau bandingkan apa yang kita alami dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Penciptaan Allah jadikan kita sebagai manusia saja, ini satu nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat agung sekali buat kita semua. Belum lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Belum lagi nikmat jiwa, nikmat harta, nikmat keluarga, dan seluruh nikmat-nikmat yang tadi kita katakan di awal, semuanya telah kita rasakan dan kita dapati. Ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satu kekosongan pun, satu celah pun untuk tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita memalingkan alhamd kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Kalau kita merenung sejenak, kalau kita mau sedikit tafakur kepada diri kita saja, kalau seandainya ruh ini tidak Allah tiupkan kepada jasad kita, gimana kehidupan ini? Masihkah kehidupan itu akan ada? Masihkah kita bisa merasakan kehidupan dunia ini? Tidak mungkin. Belum lagi yang melengkapi dengan kejiwaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Nafs, jiwa yang telah Allah berikan dalam jasad kita, yang Allah tiupkan ke jasad kita semua. Berupa harta, anak-anak, kesehatan, ya, rumah tinggal, keluarga yang baik, udara yang segar. Semua kita bisa dapatkan dan bisa kita nikmati, semuanya karuna dari Allah Subhanahu wa taala. Semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dari yang lainnya. Ya. Apakah kalau kita sedikit merasakan sakit dalam jasad ataupun jiwa kita, sudah pantas kita tidak mengucapkan kata-kata alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala? Pantaskah kalau ada luka dalam jiwa kita, kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala? Kita menolak apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan atas kita? Tentu tidak mungkin, ya. Sebab terlalu jauh jika dibandingkan apa yang menimpa kita dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak ada bandingannya sedikit pun. Semuanya itu jika dibandingkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Dan bagaimana yang harus dilaksanakan oleh seorang ketika dia mengetahui bahwa apa yang dia rasakan, apa yang telah dia nikmati saat ini, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa syukur itu adalah dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada yang memberikan kenikmatan tersebut. Ya. Jadi rasa syukur itu tidak cuma sekedar ucapan lisan semata, bukan. Walaupun itu bagian, tapi tidak mencukupi. Tidak cukup dengan itu saja. Tapi dia harus disertai dengan melaksanakan seluruh ketaatan-ketaatan kepada siapa yang memberinya nikmat atas dirinya. Siapa yang telah menganugerahkan nikmat itu kepada dirinya. Maka itulah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan seluruh perintah-perintah-Nya dan semaksimal mungkin menjauhi larangan-larangan-Nya. Maka
Di sini dikatakan

masing-masing disesuaikan dengan fungsi dan manfaatnya. Di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, jadi setiap jenis kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, maka seorang hamba tersebut harus melaksanakan ketaatannya dalam fungsi nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan atasnya. Di sini beliau katakan, fa idza an'amallahu 'alaika bimalin falyakun 'alaika athar hadzal mal fi libasika wa fi baitika wa fi markubika wa fi sadaqatika wa fi nafaqatika. Dikatakan bahwa jika dalam masalah harta yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua, maka asar pengaruh dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus bisa tergambarkan, terrealisasikan dalam seluruh hal-hal yang menjadi kewajiban dari harta itu. Misalkan dalam bagaimana cara kita menutup aurat kita dalam membelanjakan harta ini, ya, untuk pakaian kita, rumah kita, kendaraan kita, bahkan bukan cuma itu, sampai kepada bagaimana dia harus mensedekahkan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Bagaimana dia harus menafkahkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi bukan ketika dia mendapatkan nikmat itu terus dia harus tahan harta itu sendirian, tidak memberikan asar sedikit pun bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat berupa harta kepadanya. Bukan juga untuk bersombong ria dalam hal ini, ya, berlebih-lebihan tidak diperkenankan. Maka dalam seluruhnya nafkahnya kita, ya, yang kita belanjakan harta itu harus sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan, telah Allah Subhanahu wa taala tuntunkan melalui ajarannya dan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dicontohkan itu? Ya, tidak berlebih-lebihan dalam masalah harta, kemudian ada asarnya di pakaian yang dia gunakan, ya. Tidak mentang-mentang ingin tawadu, tidak mau menunjukkan sedikit pun sampai bajunya harus compang-camping, ya. Tidak ditunjukkan sedikit pun pengaruh asarnya, padahal harus terlihat asar dari telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Walaupun berlebih-lebihan dalam masalah yang dibolehkan pun dilarang, ya. Jadi sesuai bagaimana kita mendirikan ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tempat lain dikatakan wa fil ilm, begitupun dalam masalah ilmu, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua berupa ilmu, maka hendaklah di sini terlihat asar pengaruh yang telah Allah berikan atas ilmunya kepada kita semua. Apa? Bagaimana cara kita mendakwahkan ilmu tersebut? Bagaimana kita memanfaatkan ilmu tersebut untuk kemanfaatan orang lain? Mendakwahkannya, mengajarkannya, ini bagian dari rasa syukur kita kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Ya. Jadi dalam jenisnya masing-masing bermanfaat kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemanfaatannya, fungsinya terus dia gunakan hanya untuk dirinya. Tidak mau berdakwah, tidak mau mengajarkan orang, tidak mau beraktivitas dalam apa yang disebut dengan pengajar atau belajar dan mengajar. Ini bagian dari rasa syukur kita kepada ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, sebagaimana juga harta. Demikian juga nikmat-nikmat yang lain. Jasad kita yang telah Allah berikan semuanya punya hak atas kita. Bagaimana tangan, bagaimana pandangan, bagaimana pendengaran, apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak boleh dilaksanakan, semua ada aturan mainnya. Dan disitulah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak cuma mengucapkan lisannya alhamdulillah, tapi seluruh kemanfaatan dari apa yang

Allah karuniakan tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang sering kita laksanakan adalah banyaknya kelalaian-kelalaian dari rasa syukur yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Nauzubillah min dzalik. Tentu ini bagian daripada apa yang menjadi koreksi buat kita semua, bahwa pujian kepada Allah yang diiringi dengan syukur kita kepada karunia-karunianya, karena semua ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari apa yang ada dalam diri kita dan seluruh lingkungan yang mendukung kehidupan kita sampai kepada hidayah Islam, hidayah iman, dan hidayah bagaimana kita berjamaah, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kepada Allah lah kita harus bersyukur, dan rasa syukur itu terimplementasikan dalam kehidupan kita semua dengan rangka atau dengan jalan mentaati segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk syukur kita kepada seluruh nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sebab dengan ini pulalah ya, kita akan mendapatkan tambahan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah kepada aku, niscaya aku ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian kufur terhadap nikmat-nikmatku. Kufur terhadap nikmat yang telah Allah karuniakan dengan menggantinya dengan apa? Kezaliman-kezaliman, dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Semua ini bentuk kekufuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, atas apa yang telah diberikannya kepada kita semua. Dan dalam ayat yang lain, lain syakartum lazidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, semuanya akan ditambahkan. Jadi rasa syukur kita terhadap harta yang telah Allah berikan kepada kita semua dengan cara menafkahkannya ke jalan yang hak, ke jalan yang benar, ke jalan yang diperintahkan, maka akan ada tambahan-tambahan kenikmatan. Apakah berupa tambahan secara real ataupun kecukupan-kecukupan yang Allah berikan atas apa yang sudah diberikan kepada kita semua. Begitupun ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, jika ini dinafkahkan kepada yang benar, yang hak, diimplementasikan dengan cara mendakwahkannya, beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang ke dalam hidayah, insyaallah tambahan-tambahan kepada ilmu yang belum diketahui akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ketika kesehatan digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah, Allah akan jaga kesehatan kita. Allah akan jaga, bahkan tambahkan nikmat kesehatan itu kepada kita. Ini secara umum dikatakan, la in syakartum lazidannakum. Jika kalian bersyukur atas karunia yang telah diberikan kepada kita semua, lazidannakum, pasti akan Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada kita. Ini satu hal yang sangat perlu sekali untuk kita renungi dan untuk selanjutnya ditingkatkan dalam setiap apapun yang telah menimpa kita dari masa-masa yang telah lalu maupun yang saat ini sedang kita rasakan ataupun yang akan datang, yang akan menimpa seorang, semuanya tidak akan lepas dari fadilah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan atas kita semua. Tidak ada satupun yang menimpa kita ya, ketidakenakan, keberatan, kesukaran, bahkan sampai duri yang tertusuk di dalam daging kita akan diberikan ganjaran balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, keutamaan yang sangat besar dua hal ya, disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalal Utsaimin dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang bersyukur itu mempunyai dua faedah yang sangat besar. Yang pertama, yang paling besar adalah

0: Hamba mengenal benar ketika dia bersyukur kepada Allah, berarti dia mengenal keutamaan Allah, hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling besar. Dia ngerti sekali dari mana nikmat itu berasal. Dia tahu sekali bahwa hanya Allah lah yang patut disyukuri. Ya. Jadi ketika dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, dia tahu bahwa ini dia mengenal dengan benar siapa itu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Ya. Kalau itu berupa fatihah.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi.

home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci. Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: iya deh saya.
1: Abang nyobali cincin ah. Abang yolo. Nana mau pakai kukaiku jutu ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
0: Adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Kopitia, Bali na rancak modelnya di.
2: Jadi uan. Dek, elo udah koe. Ini mau cak Bali uan. Sembarang salah nak. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak na rancak diorang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai. Di sinantu, ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
2: Yo subananyo, tuan.
0: Iyo dia, sayang.
2: Lagi lawan, ke situ lah kini, ya. Capek lah. Dimak sampai yo, tuan. Tunjuk lambo, cie.
0: Sabar lah dulu dia. Kukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali amit, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yusabana rancak. Bagagilah sana, kak toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Night Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: watching us on the radio.
1: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
2: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM, Rancak Bana.

103,2 FM. Selamat malam di sana penanga. Alhamdulillah kita bersobok balik di serangkaian lagu-lagu Banansa Salong Dendang di sana ya, dari pukul 19 sampai pukul 20 di malam nago. Yalah, selamat malam di sana. Kita dengarkan salon-salon spesial dan kita pilihkan untuk di sana di malam nago ya. Untuk di sana kita nan laba siap-siap di malam ko untuk besok menggelar dagangannya. Lah tiba barangnya cik-cik dan lah takambang pulau lapak-lapak nan disusun dek panitia dinas pasar Padang Panjang tentunya di sana ya. Ayolah, mudah-mudahan lancar-lancar saja untuk aktivitasnya malam nangko di sana. Dan yang sedang menjualan di pasar kuliner ya laris manis ya, dek musim liburan, mudah-mudahan laris manis rami urang kakade gitu tentunya ya. Ya, kok jadi anak karantor di sana pasti ada pasan-pasan dan kita sampaikan sebagai orang tua, sebagai orang-orang yang terdakik untuk saudara-saudara kita nangkapai merantau tentunya ya. Iyalah, selamat malam, selamat badendang saluang gitu di malam nangko. Amu saleha di siko. Tempat salam pulu untuk rumah makan Uncu di sana ya, untuk Icin, TL, Arajo Alam, ada One Mister Bagai. Untuk ada sanak-sanak kita yang masih bergabung bersama kita tentunya ya, Pak De, Bude, untuk Amai Gaul. Ya, selamat malam untuk kesadonya.

92.9 FM. Selamat malam pulun tu Ayah Nadia di sana ya, dan suku Jo Indang Payakumbuh ya. Beko gitu putakan sabantalai. Salam-salam untuk di sana kita yang suku mana Jo lagu Saluang Dendang ya di sana ya. Ada Salsa Sabila beko hadir dari Indang Payakumbuhnya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarjatal aliyatar rafi'ah wab'asuhul maqamal mahmudal lazi wa'aktah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera.

0: Kita Win.
1: Cus Rosa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, nasi goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, nasi goreng 7000 jawabannya.

0: Oh, teh mui. Alah siap kok, sadonya persiapan balik si Mutitu. Kalau palaminannya alah, untuk ke kamarnya alah kulo. Rasanya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, alah ado teh. Tantu sealah, itu dalam kamar Rambo panua sadonya tuh. Deh, alah cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkok yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Baseo kiceknya lo. Ambo bali ma di toko Evanri, awa keparalu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nanda alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah. Caliatlah capek.
2: Wakang, wakang, wakang. Wahana.
3: Rancak, banan.

103,2 Ban FM. Dusana Panangan, selamat malam ke sadonya ya. Sampai di Sikopulo kita kawanan dusana di serangkaian lagu-lagu Salom Dendang dusana ya. Ayolah, insyaallah kita basuh balik dusana di Minggu bahkan di buku tentunya ya dari pukul 19 sampai pukul 20. Ya, musalahnya pamit dulu di ajaran angko dusana. Ayolah, selamat malam, selamat menyukai aktivitas di malam nangko. Ada lagu terakhir di sana dari Alkalon, Pantun Pituah ya, spesial untuk di sana. Nansukobana Jo Salong Dendang kita, persembahan 103,2 Bahana FM, Rancak Bana.

0: バハナ
1: バハナバハナバハナ。
2: Aduh, asik-asik bener nih.

0: 不然加班呢。
1: Attention！You are listening to Honey FM now.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server.

0: kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information and music.

FM. Ya, Sobat Bahana, sampai di sini dulu ya. Kita temenin di serangkaian lagu dari Nusantara ya, Sobat Bahana ya. Ya, selamat malam buat semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya di malam ini dari jam 18 sampai jam 21 ya. Setelah ini ada popranya akan lanjutin di ajang selanjutnya, Sobat Bahana. Buat yang mau request nanti ya, silakan bergabung di 0821-2270-8300. Ya, saya pamit, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebuah persembahan dari Batungan Heru Gage ya, Dayak, dari Dayak ya, Sobat Bahana ya.

0: lebih capek lah. Ayah nggak salah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Ipit mah ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah. Payu lain.
1: Ayah, lambek-lambek lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bana, pendengar kami dimanapun Anda berada di malam hari ini. Ya, kembali Praja hadir di Studio 04 Bana FM untuk temani Sobat hingga tuntas nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa setiap minggu malam atau malam Senin di Bana FM ada Mos. Mos yang mau request, sih kan? Artinya apa? Artinya Sobat Bana, pendengar kami dimanapun Anda berada, Anda bisa request lagu-lagu kesukaan di malam hari ini jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat melalui telepon atau melalui pesan singkat di WhatsApp di nomor 08212708300. Ya, apa kabar Sobat Bana di hari ini ya? Setelah menikmati hari libur ya, panjang hari ya, atau sejak Sabtu kemarin udah ada yang mulai libur gitu ya, di weekendnya ya. Semoga liburan pekan ini cukup membahagiakan tentunya ya, bisa kumpul sama keluarga semuanya. Atau mengunjungi sanak saudara yang lama tidak bertemu mungkin, atau mungkin juga berkunjung ke tempat objek-objek wisata ya, dan sekarang udah capek nyampe di rumah ya. Ya, gak usah kemana-mana lagi, stay aja di rumah. Stay tune di 100,2 MHz Bana FM Ranca Bana. Atau bagi sobat yang mau nelpon langsung bisa ke Bana FM untuk MOS. Apa itu MOS? Mau request tentunya. Baik, untuk mengawali jumpa kita di malam hari ini di acara MOS ya, sembari kita menunggu pesan yang masuk di WhatsApp, kita akan dengar sebuah lagu rancak dulu ya, sebagai pembuka acara MOS untuk edisi malam hari ini. Saya yakin banyak yang suka lagu ini ya, dan mudah-mudahan lagu ini berkenan di hati sobat semua yang dengerin Bana FM dimanapun berada. Salam hangat selalu dari Studio 04 Praja yang on air saat ini ya. Senang sekali ya, kita nikmati lagu

100,2 Bana FM Rancabana. Itu dia tadi, baru saja kita dengarkan Surat Cinta untuk Starla. Baik, kali ini kita akan ke WhatsApp dulu ya. Ya, sambil kita nunggu telepon yang akan bergabung, kita bacakan dulu WhatsApp-nya, pesan-pesan yang masuk di WhatsApp Bahana untuk malam hari ini. Yang pertama kali ini dari siapa nih? Dari Niko di Ekor Lubuk ya. Oke. Apa isi pesannya? Assalamualaikum Kak Raja katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Niko ya. Kak, tolong diputarin lagu Kak ya. Judulnya ada titik-titik di ujung doa. Oh. Saya pikir ada titik di ujung kalimat tadi tuh. Ada titik-titik di ujung doa. Penyanyinya Sal Priadi. Ada ya Kak ya katanya. Mudah-mudahan ada.

melakukan request lagu dari Sal Priadi. Judulnya ada titik-titik di ujung doa. Coba kita cek lagunya ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Keluar lagunya dah. Ada nih ya. Oke. Ada titik-titik di ujung doa ya. Demikian lagu yang direquest oleh Nico di Ekor Lubuk di malam hari ini.

Dan kita sampai di pesan berikutnya. Ada lagi nih pesan masuk nih di WhatsApp bahannya ya. Kali ini datang dari siapa nih? Oh, ini dari Nina di Selaing Bawah ya. Oke, selamat malam buat Nina ya. Apa isi pesannya? Coba kita cek dulu. Oke, ini dia. Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Nina ya. Maus dong. Boleh dong ya. Nina mau request. Kak, tolong diputerin lagu dari siapa nih? Oh, Firkon berduet sama Wardah Tina Mawa. Lagunya berjudul Tak Ada Kata Maaf Lagi gitu ya. Oh, tidak ada kata maaf. Oh, oke. Okay. Salam-salamnya buat siapa ini? Buat Unida Liar di Pitalah katanya. Juga buat Santi di Singgalang. Dan juga buat Emmy di Paninjauan. Salam kompak selalu teman-teman ya. Dan juga tak lupa buat tetangga Putra Medan Boda katanya ya. Salam hangat selalu dari Nina di mana nih? Di Selaing Bawah. Oke, Nina ya. Nina minta lagunya apa tadi ya? Tak ada kata maaf. Oh, judulnya Tak Ada Kata Maaf. Coba kita cek and recheck. Dia lagi loading sobat ya. Lagi loading. 3, 2, 1. Oh, ini dia. Ada lagunya ya, Firkon berduet ya sama Wardah Tina Mawa ya. Tak ada kata maaf. Kita dengarkan nanti lagunya.

Mendatang ini ada dari siapa lagi nih pesannya, nomornya 1536 ya. Oh, namanya Rani ya. Oke. Rani di mana nih? Oh, di Ngalau, Padang Panjang Timur. Oke. Apa katanya Rani? Coba kita buka dulu WhatsApp-nya Rani ya, di Ngalau ya. Oke. Ini pesannya. Selamat malam Kak Praja, salam kenal dari Rani di Ngalau ya. Oke, Ngalau Padang Panjang Timur ya. Oke, mau ikutan MOS, mau request lagu dari Roni Parulian ya dan Andi Rianto. Judulnya Sepenuh Hati. Oke. Salam-salamnya untuk semua pendengar radio Bahana FM dimanapun berada ya. Salam kenal ya. Rani pendatang baru di Ngalau ya. Mudah-mudahan diterima ya katanya. Ya pastilah diterima, masa yang enggak ya. Terima kasih Kak Praja yang lagi on air ya. Sukses selalu buat Kak Praja katanya. Oke, terima kasih Rani atas doanya kali ya. Baik Rani, ditunggu lagunya nanti ya. Mudah-mudahan lagunya tidak ada kendala. Judulnya apa tadi ya? Sepenuh Hati ya. Loading sebentar.

0: Nah, ini dia. Ada lagunya ya, dari Roni Parulian dan Andi Rianto. Judul lagunya Sepenuh Hati. Oke. Baik sobat Bana, yang mau bergabung juga di acara ini bisa langsung nelpon. Dan kayaknya ada telepon yang mau bergabung, coba kita angkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wahyu
0: Kartu, wow. Asik, ada ikatan
1: juga. Selamat malam, kak semangat.
0: Harus dong.
1: Makannya, cemilannya banyak ya.
0: Wih, ada roti.
1: Lagi dong.
0: Boleh sini. Ada wafer.
1: Lagi di pasar kuliner banyak makanannya.
0: Iya.
1: Pesan.
0: Iya.
1: Sama lagu kak.
0: Apa lagunya Ika malam ini?
1: Tak segampang itu, lupa kak penyanyinya.
0: Tak segampang itu.
1: Iya.
0: Tak segampang.

0: Tak segampang itu. Anggi Mengerito. Anggi Marito nama penyanyinya ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Mau kirim salam?
1: Salamnya buat kakak keluarga, semoga selalu dikasih Allah yang terbaik.
0: Amin. Terima kasih doa yang sama buat Ika.
1: Makin sukses dan tercapai apa yang dicita-citakan.
0: Iya, oke. Keluarga.
1: Amin.
0: Amin.
1: Bahana, Bapak pimpinan sekeluarga, semoga sehat juga selalu. Terus buat salam kenal Mbak Rani ya.
0: Iya, Rani.
1: Rani, Mbak Uni, Dahlia,
0: okay.
1: Mbak Daud.
0: Ya.
1: Putra Medan Boda. Yang Wincu. Ayah mau gabung aja lah, Kak, yang udah gabung tadi semuanya.
0: Baik, Ika.
1: Makasih banyak ya, Kak.
0: Oke, Ika, terima kasih sudah bergabung di malam hari ini.
1: Sama-sama.
0: Iya, oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana FM lancar banget. Kak.
0: Ya.
1: Kalau boleh salam ya. Ada kak, acara lagu daerahnya kak, kan ada lagu bapaknya tadi kan lagu Jawa semua, kan ada lagu Sundanya.
0: Tadi kan memang lagu-lagu daerah, enggak ada
1: iya,
0: lagi tadi lagu
1: kan
0: bapaknya.
1: Lagu Jawa aja yang banyaknya mau ikat, kan ada bapaknya juga.
0: Oh gitu. Oh.
1: Tadi kan Jawa semua.
0: Iya, kebetulan tadi ada Kak Sandra ya.
1: Kak Sandra. Iya. Kalau boleh.
0: Boleh.
1: Jadi ada bapaknya juga, ada kan enak juga didengar.
0: Biasa-biasanya ada sih ya. Oke, enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Nanti
1: kita ngikutin terus.
0: Oke, baik.
1: Dari tadi. Makasih banyak ya kak, banyak maaf ya kak ya.
0: Enggak apa-apa. Bagus itu ada usulan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih Kak Tanjung udah bergabung dan sedikit memberi saran. Baik, kita akan dengarkan lagu dulu Sobat Bana ya. Yang mau nelpon nanti setelah lagu-lagu diputar. Dan yang mau kirim pesan silahkan dilanjut ya. Kita akan dengarkan lagu-lagu rancak dulu. Dari Sal Priadi dulu, ada titik-titik di ujung doa.

0: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apa kakak Dena dibawa saja beli ya? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang senang di toko MT nih ya.
1: Ima nya tuh, ini dibukul kari MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah sih pak, ini kamu borongi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo, ini sekalian kamu balik isi kadeyama di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Hatip Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kontrapan P&D serta barang-barang harian Anda.
3: Eh Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
4: Ah Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai. Cantik pula kan Dian?
3: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
5: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
3: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
4: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin cek yo, cek saja.
3: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
4: Biar Upi makin cantik gitulah.
5: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

Ya, 100,2 Bana FM, Rancak Bana. Demikian tadi udah kita dengarkan lagu-lagu pilihan atau request dari teman-teman di malam hari ini di acara MOS, tentunya mau request. Ya, Sobat Bana juga dapat request lagu di malam hari ini melalui telepon ataupun pesan singkat di WhatsApp tentunya ya.

Baik, kali ini kita akan bacakan pesan yang masuk di WhatsApp ya. Kali ini dari siapa ya? Coba kita baca. Oh, dari Aldi di Jakarta, sobat ya. Apa nih pesannya? Wah, Aldi lagi foto bareng-bareng nih ya. Rame-rame yang mau lihat datang ke Bahana. Maaf nggak bisa telepon langsung karena di sini berisik, lagi rame banget, katanya Aldi ya. Bang, bisa request lagunya Reza Rahadian yang judulnya Garis Waktu? Bisa, kenapa enggak, namanya juga Mos gitu ya. Rezanya ada di sini nih Bang, bareng Aldi ya. So, kelihatan tuh Reza ya. Salam buat semuanya Aldi ya, ada Reza di situ ya. Kalau nggak ada judul itu, ganti judul yang lain aja, asalkan lagunya yang nyanyi tetap Reza Rahadian. Oke, lagunya ada, nanti kita putarkan ya. Judulnya Garis Waktu ya. Salam buat istriku tersayang yang bareng kita di sini. Juga buat besti-bestiku di sini, ada Rory Asari ya. Rory Asari ya, Reza Rahadian dan lain-lain yang sekarang lagi dengerin, mau request juga, asik Bahana FM didengerin sama selebritis di Jakarta loh, keren kan? juga kalau nggak ada judul apa tuh? Oh sorry, salam-salamnya lanjut ya. Juga buat Nico di Ekor Lubuk, Mina di Selaing, Azizah TL dan Bunda Dahliar, dan juga buat Putra Medan Boda, Henry di Bukit Surungan, Santi di Singgalang, Leni di Balai-Balai ya. Bang 109 dapat salam istimewanya dari Reza Rahadian. Oi, salam lagi buat Bung Reza ya. Dari Ban FM di malam hari ini ya. Terima kasih udah mau dengerin Bahana jauh-jauh di Jakarta ya. Demikian dari sobat kita Aldi dan juga para artis-artis ya, konco-konconya Aldi ya, di Jakarta ya. Lagunya dari Reza Rahadian. Nah, coba kita cek dulu lagunya. Ah, ini dia Reza Rahadian dengan Garis Waktu ya. Kita akan dengarkan bersama nanti sobat ya. Dan berikutnya juga ada siapa nih pesannya? Ada pesan lagi nih. Kali ini datang dari Henry di Bukit Surungan ya. Apa ucapannya nih? Coba kita buka dulu WhatsApp-nya ya. Assalamualaikum Kak Praja. Waalaikumsalam Henry ya. Kak Mos dong, mau request? Boleh dong, why not ya. Ini emang acaranya. Oke, Kak Praja tolong diputarkan lagu dari Glenn Fredly ya. Judulnya Januari. Oke, ini lagu bagus juga ini ya. Salam buat Nina di Silaing, juga buatnya Aldi di Jakarta, buat Uni Dahliar, buat Santi di Singgalang juga katanya. Tak terlupakan Ika Tanjung, salam kenal ya Ika katanya ya. Henry di Bukit Surungan ya. Tak lupa buat Leni di Balai-Balai, semua teman-teman yang udah bergabung dan yang akan bergabung. Salam kompak selalu nih dari Henry di Bukit Surungan. Oke ya. Henry minta lagu dari Glenn Fredly ya, Januari. Mana nih lagunya? Coba kita cek dulu. Nah ini dia, muncul langsung ya. Kalau lagu-lagu bagus itu gampang sekali munculnya.

0: Ya, sembari kita menunggu telepon yang akan bergabung, kita kembali ke WhatsApp ya. Mumpung di WhatsApp ada ya, kita ke WhatsApp ya. Lagi pada malu-malu nelpon kayaknya nih teman-teman ya. Nujunya ke WhatsApp semua ya. Ini WhatsApp dari siapa nih? Nomornya 6522. 6522 ya. Namanya siapa nih? Azril ya, Azril. Oke, selamat malam buat Azril ya. Azril di Kampung Jamba ya. Oke, apa nih katanya? Assalamualaikum Kak Penyiar. Waalaikumsalam ya. Selamat malam Kak Penyiar. Mohon diputarkan lagu dari Naf ya. Judulnya Akhirnya Ku Menemukanmu. Oke ya. Baik ya. Salamnya buat semua pendengar Radio Bahana FM. Salam kenal dari Azril di Kampung Jamba ya. Jangan lupa single-single kita-kita juga ya katanya. Oke, demikian Azril ya. Minta lagu dari Naf ya. Akhirnya Ku Menemukanmu. Tadi ada telepon kayaknya tapi gak sabaran ya. Ayo silakan masuk ya di 0821-2270-8300. Kita angkat telepon dulu sobat ya. Ada telepon yang bergabung di MOS malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Uni Dahlia.

0: Kabar baik-baik aja dong.
1: Asik
0: gimana
1: dong.
0: Kabarmu di Padang Panjang di sana?
1: Padang Panjang aman terkendali. Aja cukup
0: iya,
1: bagus.
0: Sama juga aman terkendali juga.
1: Oke, udah dong ya.
0: Requestnya apa lah sekarang ya?
1: Apa
0: dari
1: ya?
0: Kaisa.
1: Siapa?
0: Kaisa.
1: Kaisa.
0: Ya, cinta dan benci.
1: Cinta, oh Gesa ya?
0: Ya, cinta dan benci.
1: Cinta dan benci, asik
0: Kaisa.
1: Tuh. Kaisa. Apa tuh kalau jadi satu ya cinta dan benci?
0: Iya, cinta ya juga, benci ya juga. Benci-benci terperindu.
1: Iya, asik.
0: Ada kan?
1: Ada, silakan kirim salam.
0: Ah, itu aja. Salamnya buat Niko. Buat Indri.
1: Oke.
0: Okay. Buat Santi.
1: Iya. Yeah.
0: Buat Leni.
1: Oke.
0: Okay. Buat Nina.
1: Baik.
0: Buat Ika.
1: Oke. Okay.
0: Buat Putra Medan Boda. Buat Aldi Jakarta sama Milanya.
1: Oke.
0: Okay. Buat semuanya aja.
1: Buat semuanya saja.
0: Iya, itu aja.
1: Baik, Uni Daliar, terima kasih sudah bergabung di malam hari ini.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
0: Rancak Bana.
1: Sobat Bana, kita akan dengarkan lagu-lagu dulu sebelum kita lanjut terima telepon dan baca-baca pesan di WhatsApp. Ada permintaan dari Aldi, sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh rekannya Reza Rahadian. Ale. Ini dia Reza Rahadian.

0: 102,2 Ban FM Rancabana. Kita lanjutkan kembali MOS untuk malam hari ini ya sobatnya, dengan menerima telepon dan baca pesan di WhatsApp. Kali ini ada telepon bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Boleh nambah, Kak? Habis lagi kerja nih, Kak. Mahal ngantuk.
0: Boleh. Kenapa nggak boleh, ya?
1: Makan tuh kalau nggak basah muka kecewa nggak lama, ya, Kak?
0: Betul itu.
1: Kalau pun segete, ya, Kak, ya?
0: Iya.
1: Kak, ya, Ero, nonton dia lagi Allah yang terbaik. Selalu dikasih Allah yang terbaik. Amin.
0: Amin.
1: Orang baik kasih sayang Allah, Kak.
0: Betul.
1: Oh, itu lagu dari Ari Lasso, Kak. Hampa, Kak.
0: Hampa. Baik, nanti kita putarkan Ari Lasso.

0: Ramadan sampai kuntasnya Pak, sampai jam 11.
1: Oh gitu ya. Ah,
0: iya, saya menjahit Pak, cari cuan tambahan.
1: Wis mantap banget.
0: Beli cemilan.
1: Mantap itu.
0: Makasih lagi ya Kak ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merancak Bana.
1: Iya, Ika Tanjung, Sobat Bana ya.

Baik, kita ke WhatsApp Sobat Bana. Sambil kita menunggu telepon yang akan bergabung, kali ini ada pesan dari Putra Medan Boda. Apa isi pesannya? Kita baca yuk. Putra Medan Boda. Assalamualaikum, selamat malam Bang Praja, katanya. Waalaikumsalam, selamat malam kembali Putra Medan Boda. Ya Mos, mau request dong? Boleh dong ya. Bang, tolong diputarkan lagunya Bang, Sweet Love judulnya ya. Masuk kategori enggak ya Bang? Kalau enggak ada, Nano deh sampai ku mati, katanya. Oke, yang sampai ku mati kita putarkan nanti ya. Salamnya buat semua yang telah bergabung tadi Bang, dan salam juga buat yang akan bergabung nanti. Kompak selalu ya, katanya. Buat semuanya, terima kasih ya Bang ya. Bahana Rancak Bana, katanya Putra Medan Boda ya, yang minta lagu dari Nano sampai ku mati. Ya, di malam hari ini masih ada waktu kita untuk bersama di acara MOS tentunya untuk edisi Minggu 28 Juni 2026 ya. Sobat, kali ini ya kita masih ada waktu lebih kurang 35 menit ke depan di acara MOS ini ya. Jadi Sobat Bana yang mau nelpon atau berkirim pesan di WhatsApp, masih ada waktu kita ya. Jangan khawatir.

Ya, kali ini ada lagi pesan nih di WhatsApp ya. Kita bacakan WhatsApp-nya dari siapa ini? Oh, dari Lenny di Balai-Balai ya. Oke. Apa isi pesannya nih? Assalamualaikum Kak Praja, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lenny, mos dong. Boleh ya. Lenny mau request lagu dari Raisa berduet sama Roni Parulian. Judul lagunya Tetap Bukan Kamu. Oke ya. Salam buat Aldi dan juga Reza Radian ya, dari Padang Panjang, Ranah Minang katanya. Dan juga salam buat Uni Dahliar di Pitala. Juga salam buat Henry di Bukit Sulungan. Salam buat Ika Tanjung. Salam kenal ya Ika katanya. Dan juga salam buat siapa lagi nih? Oh, buat Niko di Ekor Lubuk. Untuk semuanya, sahabat-sahabat pendengar Radio Bahana FM, salam hangat selalu dari Lenny di Balai-Balai. Lenny di Balai-Balai minta lagunya apa tadi ya? Oh, Tetap Bukan Kamu dari Raisa dan Roni Parulian ya. Tetap Bukan Kamu. Terus siapa sih kalau bukan kamu? Dia. Atau aku. Oke, ini dia lagunya Tetap Bukan Kamu ya. Baik, sementara saat ini pukul 22 lebih 23 menit. 2

Kali ini ada pesan lagi nih dari siapa nih namanya Adi ya, Adi di Tanah Hitam ya. Adi di Tanah Hitam, oke. Apa katanya nih? Selamat malam Kak Praja, salam kenal ya. Adi di Tanah Hitam, pendatang baru. Wah, pendatang baru lagi ya. Boleh, boleh, boleh ya. Salam kenal kembali Adi di Tanah Hitam ya. Kak mau request lagu dari Steven Pasaribu. Judulnya Beri Aku Kesempatan. Oke, coba kita cek lagunya dulu ya. Beri Aku Kesempatan. Beri Aku Kesempatan. Steven Pasaribu. Oh, ini dia. Muncul. Boleh ya lagunya nanti kita putarkan ya, Adi di Tanah Hitam. Katanya Aldi, salam untuk semua pendengar Radio Bahana, salam kenal ya Adi pendatang baru di Tanah Hitam ya. Oke. Okay. Di background ya. Baik Adi, nanti lagunya kamu diputerin ya, ditunggu aja ya. Insya Allah kita putarkan.

Dan kali ini Sobat Bana masuk lagi nih WhatsApp nih. Yuk kita cek dari siapa nih. Oh, namanya Marni ya. Marni di mana nih? Di Kampung Teleng ya. Oke, Marni di Kampung Teleng. Selamat malam buat Marni di Kampung Teleng ya. Apa pesannya nih? Assalamualaikum Kak Praja, Marni pendatang baru juga, salam kenal ya katanya. Oke, salam kenal kembali Marni ya. Kak, request lagu dong yang dinyanyikan oleh Bata Senja, judulnya Kita Usahakan Lagi. Oh bagus ya. Ajar terus ya. Judulnya Kita Usahakan Lagi ya, mudah-mudahan kali ini ya berhasil kan begitu intinya ya. Oke, salam buat semua pendengar Radio Bahana FM dimanapun berada katanya. Salam kenal dari Marni di Kampung Teleng ya. Lagu yang dipesan, Kita Usahakan Lagi.

Baik Sobat Bana, kita akan dengarkan lagu-lagu rancak mendatang ini ya. Mudah-mudahan akan bisa menghibur kita bersama sesuai lagu-lagu permintaan dari semua teman-teman yang bergabung. Dan terima kasih untuk Sobat Bana yang telah bergabung di acara ini ya, atas atensinya ya. Dan mudah-mudahan di malam hari ini Sobat Bana selalu dalam keadaan berbahagia. Jangan lupa kita tentu akan kembali di kesempatan waktu yang akan datang ya, bertemu di acara MOS ya. Dan ya, kita akan dengarkan lagu-lagu rancak ini, semoga menghibur ya. Tetaplah di 100,2 Bana FM Rancak Bana. Kita akan dengarkan lagu pertama dari Ari Lasso, permintaan dari Ika Tanjung ya.

0: bahasa Inggrisnya?
1: Gak tau.
0: Good night.
1: Oh iya pintar.
0: Oh iya.
2: Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dan bersama dengan Yusuf, masuk juga ke dalam penjara dua orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, "Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di kepalaku, sebahagiannya dimakan burung." Beritakanlah kepada kami takdirnya. Sesungguhnya, kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai menakdirkan mimpi.

0: Yusuf berkata, "Tidak sampai kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu, melainkan aku telah dapat menerangkan kepadamu jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu. Yang demikian itu adalah sebagian apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya, aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka ingkar pula kepada hari kemudian." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Di sini, stasiun terkemuka LM Pahanara Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.